Nah, bangkit dah, bangkit dah. Ni jani tua. Tua ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya apa ngudah.